0: yang ulang bayi woi woi orang ada kau kurang tuan diri om lah cicit lah mereka perwala
1: one two three
2: Triple J unearthed
1: that's the one
2: that's the gold
1: okay cool.